ko do te fay serigne salih ko la badde serigne salih ñu dox serigne cheikh ko na ko dox ay day serigne salih yalla nga taxaw ñak ci barki serigne salih ba ke jarnako

0: Jadi asyik lah. Ini yang jalan misalnya jarak setan.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Nah, ada lagi yang terakhir dengan kata kawai.
1: Dasan, amin.
0: Ada yang ada lagi yang ini.
1: Allahu amin.
0: Juga ini yang bisa ya.
1: Amin, amin, barkam si calum.
0: Ada yang terakhir.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Ini juga. Ini yang ini ada lagi. Ini lah ini. Ini
1: Dasan.
0: yang benar kecil juga. Jadi kok si yang dua ada yang sama cuma empat. Ini akan tahu juga. Bahwa ada yang ada di dalam.
1: Dasan.
0: Jadi jadinya saya.
1: Jadi Jeff sen balat, jadi Jeff. Kontan nanti, jadi Jeff ay.
2: Okay, okay, jadi Jeff. Bok mau berani buat eh. Jadi sen balatnya ke siar bah di kerja aja hal bah bah. Ki buat bam salah bau mau buat eh. Kok pun kan buat eh, si musa.
1: Wow, kau bu Arafat ledek.
2: Arafat.
1: Wow.
2: Ah.
1: Mau Arafat ledek wow.
2: Wow.
1: Ya kan ada gar lah buat eh, suruh dulu.
2: Dagar.
1: Dagar wow.
2: Wah, amlo kau masa selesai ni mungkin malih. Ni minggu tu awal misalnya.
1: Malih wow.
2: Wow. Ni minggu tu awal ubah ubah kamera. Lagi lah misal di makwah. Sebelum sehari ni pernah dia kena jangan kerja kerja tadi dan isi asyik lo. Lalu dal nalo wala dal lo.
1: Dari lo mau musim aral mom.
2: Ah.
1: Dari.
2: Dah lalu musim aral.
1: Siapa siapa mau musim aral.
2: Ah.
1: Dah man dah mana kita lebih sing tua.
2: Ah.
1: Wah kemantin man lu dupp xassi tay daan ko waxumako
2: aha
1: tay duma ci def
2: aha
1: bañ na ko ba ay duma tok fi ak fi da tax ak yoy mum danaka dire du munuma déranger man
2: aha
1: dama nek talibé bo xamanteni
2: aha
1: dama gëm limay def tay it bëgg ci lu ne
2: aha
1: fep fuma dem nu mel ak nun la fay togué
2: aha
1: fep fuma dem
2: aha
1: luma fa fek rek nun la fay togué
2: non ko fatage
1: waw
2: aha
1: bañ nak man ba sax bu mu fay jang
2: aha
1: bu muy dugg sax danaka damay russe
2: aha
1: ndax bari na ñoo xam buñuy comme li ngay wax non legui
2: aha
1: loolu mo danaka musuma dal ndax man bu muy dugg ci ba sax danaka damay russe
2: aha
1: waw
2: no def ak jankati magi classe ñom señ Khadim Gueye ak ay ñom señ Mohamed Mara Sek ay ñom Mamar Thiam ba day ñom ci programme no def ak ñom
1: ah di am mbekté bu baax ndax suma dajé ak ñom ci programme
2: aha
1: mën na né damay tok jakarlu ak ñom
2: aha
1: di bék ci ñom ndax man même bo togué rek suma la gisé nga tok
2: aha
1: jang sax defoko
2: aha
1: man danaka day melni cianté mu safatuma dara yow rek lay xol
2: aha
1: yow rek lay xol ngir ñental gima la ñental
2: aha
1: tay bëgg gima la bëgg tamit ndax kullu kuy jang mom
2: aha
1: tamay dégg ka doom
2: aha
1: wax dëgg yalla amna ak ciofel ci mom bu baakha baax
2: ah sey bassa comme da nga yëkëti wat waye xam ku bëgg nga jangal mako
1: waaw
2: Mamar Thiam yaara Mamar Thiam la bëgg indil mako
1: waaw comme li ma wax légui
2: waaw
1: néna Mamar lañ ko répété wul
2: a répété wako
1: waaw
2: wa kon xolal sa air bop sey fi bop yo xamne ya ko jangal sa bop la ah ñu jël bokku mom ba paré salaam aleikum
3: wa aleikum salaam wa rahmatullah
2: ku baax fay waté
3: mangi woté Touba Jannatum Ba
2: Touba Jannatum Sima Mamour djel ko
1: salam aleikum
3: salam aleikum
1: wa aleikum salam
3: Sima Mamour na nga def
1: Sima Sima mangi fa rek
2: okay ñu jajeufal ko baax baax bokku mo ngi koy jajeufal baax baax xamna may defat 88 628 100 do ñu djel ko salam aleikum
3: salam aleikum
1: wa aleikum salam
3: waaw ki señ Moustapha sama yaay mo bëgg dugg quoi
1: waaw waaw waaw bismillah
4: salaamaleykum
1: maaleykum salaam mère fall
4: salaamaleykum
1: waaw fall
4: waaw ko Moustapha
1: waaw mbacké
4: waaw ko Moustapha
1: waaw Moustapha la waaw Moustapha la waaw
4: na nga def
1: sant yalla baax kay
4: waaw Moustapha content na
1: ah ma sha Allah ñoo gëna content lool
4: waaw ma sha Allah yalla na yalla content
1: ndassane amin amin amin amin amin
4: ya ko xam yalla ko yalla yeggal
1: amin amin amin amin
4: am nga yar am nga teggir ma sha Allah
1: ndassane amin amin amin
4: xol ñepp toy woor na yalla xol ñepp toy
1: ndassane ndassane
4: solo lool ma sha Allah
1: waaw deug la jërëjëf jërëjëf ay
4: ma sha Allah
1: ma sha Allah
4: kon yalla mo teul yi
1: content nañu bax amin amin amin
4: jërëjëf
1: amin amin amin jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ay
2: waaw kay jërëjëf sunu yaay mère fall ko da da mëne xara ya mer fall
1: waaw ko mo xam nga ko mom
2: wa xam na ko ma sa nañ ko may am ko
1: wa ma sa nañ ko may ngont wa deug
2: la bang koy jaajeufal bu baax ba fane jall rek ñewon na ci kër gi don ko sessi
1: tassan.